0: mangwanani vapurukiri vo radio Mosambiki masoko kuna rino zuvaro nyamasi chishanu cho ovhiki kwape tinoti ngatitange nyingo msoro wacho vatungamiriri vomabasa ojijo kuna ino provinsi yenyambane vaionika pa zuvaro zuro chirongo muna pakatepo musongano wokupaka mabatiro kuna gore rinozaro izvaro idistrito ro inyambane pazuva rimwe rimwe rorozuro mapolisia pamwepo no Osirnik vaiwanika mukati mofafanya yokuda kutsvaka kusunga veya vanoita basa rokufonera vantu vachivachengejera mari javo navachiwanika mukati mumagoniya imsoro masoko kwapi arungutwa pomwe arikuza kwaverengwa ndini arindu masingi kumuchinjombepo kuna Lersu Chau ngove runoti mashirengo makwanja anodikana mambo voino nyika yo Mosambiki va Daniel Chapo ngova nozonika vachipedzisa hwendo kobasa mazuva matatu kuna provincia iyo Niassa kuna rino zuvaro nyamasi apa zuvaro zuro va Daniel Chapo vakava vachibatira kuna madistrito o Mavago pamwepo no Mandimba kwapi vakava vachipereka masime okumwa kuitira kurerukisa maponero ovararame mutundu ijwali jombiri hakunja kukupereka masime okumwa kwapi akava shivakwa ngomare yomambo nyika yemusambiki pamwepo nomunyika yojapan va Daniel Chapo pamukuvo kupereka masima ayawari vakava vachikoka nochinguja kuda bunganoresa ambwini kuti ngarisvipire mukati mukutsvaka kuhwisana noveya vanoita basa rokuda kuhurijira sure robudiriro ronyika ngokuchengejera vantu kuti vachada kubata basa pamukuvo kwapi kunowanika akushime miho kuti variyo vanochengejera vantu vachiti vangabatwa weya vanowanika vachingarangarihwa ngo zvirevo zvokumasimiriro kwavo va Daniel Chapo vareva kuti vantuvo havadi rugukumuko oro nyika ngokuti pamukuvo kwapi vantu vanowanika vachizviitira mabasa avo variyo vanobudirira vachida kuhurijira sure basa iriware atinoti pauno mukuvo ngatiwanenye soko rinoreva kuti vatungamiriri vopazvituru zvobhazaruto kumukuriro kwino provinsia yo inyambane ngova ri kuti basa rokubarirana kodhugongo nakuri zvinyama zvomukati mojombe ngokurikuwanika kuzvibudirira ngomupanda mahwe kusvingana zvipingo kwapi kurirwa kuti ngokuna kuverengwa kwakava kushizwa hakuna gore erapinda archipelago yobhazaruto ngoya iri kurehwa kuti ina pedo pomazana matatu nomakumashanu chidhugongo kwapi ibasa rarikuwanika richidakajisa enga kureva kwa Armando Ngwenya nakuri mutungamiriri woparke National do Archipelago do Bazaruto va Armando Ngwenya vareva kuti kuna mazuva ano vararami vopasvituro zvobhazaruto vakuva no ndemejo vangaona weya zvipfuyo izvivari zvazvinodakarirwa kuvonwa ngo vantu vanobva nyikanja basa guru rimwe rarikuwanika richizwa ndokuvonerera kuitira kuti kuchada kubudirira vantu vakashata moyo vanoenda kutanda kana kuveja zvinyama izvivari zvinodakarirwa kuvonwa ngo vantu vanobva nyikanja tareva pamusoro masoko kuti mapolisia pamwepo no Osirnik vakava vachibudirira mukati mokusecha-secha mumagoniya oino provinsia ikusechwa kakava kushivoneka pazuva rozuro chirongo muna nochinigururo kuda kuda kusecha kana nokuvona kuti mbane veya vanoita basa rokuchengejera vantu vachivabira mari javo kubvira mumagoniya Valser Shkwamba, vareva kuti basero rakava shizwa ngopakubatsana nomapurisa vashigondesa kuti variyo vanozowanika vashisungwa ngondava johushaishi wokufonera vantu vashitivona vawina mare jirijese. Ngatizwe nyimazi okuverekethwa mba Alser Shkwamba vopaserenike pamukuwo kwapewa kava vachibhuya kuna mabasa o Radio Msambiki sure kubasa rakava rishizwa pakadeya provincial.
1: Wala hawa establishment penitenciary provincial Nyambani kasi kuva hita popola titi mahwa kunguvawa vanga va khotelo kota hiti zivaku harisibera ma message ya mangi ya vathu vachikumbela ku evyarelwa timali ni mamanga ni mabench nguva nguva vathu ntangu ka nthumunga mahwa tikota hationa ku deshi maputo hontaku va kumbelwa timali vathu avangi tikometa kunguva vanga va vangolo mhakubihuwa ntangu nthumuna usimama maphoyisa ni service national livexikasan krimela yona vaisimama ni thumuwa rivixa kasi kuva hikhotela vathu vose va tibetiselaku ka ubihuwa ni ku responsabilizela vose vathu va facilitaraku process yiwa ya burula ni mameya ni macommitment ya crime xika provinsa yathu ya Nyambani
2: amanyambani vava va nga kalavelwa va nga tekeliwa timali ngo thumisiwa telefoni
1: sensombrajidova amanyambani xa hiregistaredi numero ta tingi ta ku nimpodihuwambahaku kha tingani kusiza hi vaxikulara maxi tinumero ta vathu vavange va nga tibetela va nga va dambaro ngo vathu vawa vo burulara vambeyani vathu
0: kuvereketa kwa Alser Shkwamba nakuri mutakura izwi upasiriniki muno muprovinsi iyo Nyambani vachibhuya ngobasa rakava rishizwa pamangwanani ozuro chirongo munana kuri basa rokusecha pakadeya provincial nochiri guruda kuwana veya vanobatisa zvitengerebwe zvakadenga turufuni nozvimwene zvimudziyo kuitira kuchengejera vantu vanowanika navari kunja kwemagonhiya. Tinofunga masoko onyamasi ngokureva kuti bauhwa rojijo mudistritro Inyambani ratanga kuita basa rokupaka mabatiro kuna gore eri nozaro kwape kuri kurehwa kuti ngozviya zvazviri kuwanika zvishizwa kuri kuvetehwa kuti gore rinozaro dhistritro Inyambani rinozowanika novajiji vanopinderija makumatatu ozuro nomazana mashanu kwape vajiji vanozowanika vachijijiswa ngo mazara mamvumbamwe uvajijisi soko rokupakwa kugore rinozaro rakava richipuwa kuna mabasa oradio Msambiki mpa Alberto Makamo nakuri mutungamiri wabasa ojijo muno mudistritro Inyambani ngatizwe nyimazwi avo.
3: Bon, ekhangene kasi hafela ku reunire maha a reunião ya planificação de efetivos escolares e rede escolar para o ano 2027 a mukhangano lowu wa hombe mukhangano wu patsaku a tikhata ni tikhata ta vanhu va hombe kasi ku ta hetaheta tshama hi fela ku wona ku zwini hi maheleku a lembeleki zwini hi swi pimisaku ku maha a lembeki tano yo wula ku laha ka maefetivos hi ta kula laha ka 30,400 wa tialunu na vagondzisiwa hi 909 wa vagondzisi hi ta nga hi hundzile a ku hundza a nomoro leyi ya lembeleki kambe a lembeki taku a xikola 3 fevrero xi ta kula ximaha a xikola komunitari
4: tirasuka laha ka xikola sekondari xaka xikola komunitari ri hlamusela ku yini hi fela ku hlamusa ka lava hiswaku kusuka laha ka xikola sekondari xaka xikola komunitari
3: a kusuka ka xikola sekondari hi famba xikola komunitaria hi lava kula ku hi ta suka laha ka dependencia ya ku a xikola xive sekondari xi pasara xive a xikola xa komunitati komunitaria ver com a comunidade.
4: Lezinge amufumo o kamba manga zwino mukakwini
3: amufumo a ufambe manga porque avagonzisi vavekiwa hi mfumo a matirela mavekiwa hi mfumo mash a xikola a lenka ku tive xikola sekondari chita pasara chima a xikola komunitari lava kula ku hina a fumo ni chitsongo hi ta simama hi patsana hi tirela a xikola 3 fevereiro
0: kuvereketa kwa Alberto Makamo nakuri mutungamiri wabasa ojijo akuna dhistritro Inyambani vachibhuya ngo basa rokupakwa kwamabatiro ogore rinozaro vapurukiri nosoko iri tinoti taguma kumbiri kwamazinji o nyamasi achi shano chovik ambweni masoko maveterenye mangwana sabudu onyamasi arongutwa pomwe azakoverengwa ndine armindo masinge kumchijombepo kwengena lersuchau ngovero noti mangwana nyakana kusesa zvikuru kwazvo.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
6: Bungile masingi se wazvikwata kuhuma uya la khelweni la uya ba khapi ya kafe. He kumekana hekare he simamani mitru ya radio Musambiki mishule zvale zvikulandzela matimu ya siku na Vilino Antonio wa Vilino.
7: Matimu ya siku.
8: Hello silmwing setwa kuranzeka kama timu ya nyamukhle tani zvigelo zvimbiri. Ikhlela kala lembe ga 1960 kama timu ya tiku gashili yalakanya siku atikuleki ngive kinakina hichiputukeza zvimange iteramoto. Akau kinakina loku katiku kove kufa chipanzi cha gidi gavanhu. Nakona nyamukhle ya kama timu ya tiku ga Almanya na Italia yalakanya siku amatiku lawa rilembe ga 1939 manga saina chivumelelwani chaku hambi zvoini zvikuyini manga tsuki majikelana zvibhamu achivumelelwana lechingene kama timu yotoga kuipack to the aso na chisainilwe ku tiku ga Almanya kwasina dropen tsinza a Berlin. Mwingset mosangula matimu ya nyamukhla 22 kamayo takasango tsamaela hasi hikuhlautela ama timula wa malongiselo ka utsale no hengele themi na munywa gezu mugizo wako Avelino Antoni na Claude Tomage Valoi ika usaselga mchini. Kotenga ula mwingi seti akama timenya mukhla he enza kala tikweni gashili lezwa tikuhombi America kwasanyana he dzongeni he halakanya siku legi ati gashili ngeve gikina kina hikumeka teramoto amatimu mali ateramoto lenga oneka tikweni gashili ive idaya chipanzi cha gidi gavanhu kuve teramoto ya hombi ngovu yalo misaveni chimaloku tikweni ga Chile kungamakana ni tikweni ga Estados Unidos kumahaka ngovu materamoto ematsamela yakona ya tikweni giani a Estados Unidos hikulanza matimu kumahaka materamoto lembini lembi lembi kungatsuka kumahaka chipanzi cha 12,000 kutani 14,000 wa materamoto a materamoto mavangiwa hezvo kar zvakufambelana ni tsamela ga tikwana ga kona galego zvinyingi zvimahaka kumateramoto kudaya vanhu kuwakati yingi leta hombi hambi ni kugwetela zvinyingi lomutikweni ama timu mali lomu misaveni ateramoto yakona ya hombi yimahakileko hile hi yamba kunyamukhle ya lembe ga 1960 atikweni ga Chile kulanzela ateramoto ingaoneka lembe ga 2004 lezvo atikweni ga Indonesia. Nakona kama timu ya nyamukhla mwingiseti tsembisile kuve hineha asiku kungave kusainiwa achivumelelwani chingangena kama timu yotuka ku ipack to the aso la amatiku ya Italia ni Alemanya kutani Germany manga hlambanya ku manga tsuki madumelana achivumelelwani lechi chisainilwe hi Adolf Hitler hi tlhelo ga Alemanya na Benito Mussolini hi tlhelo ga Italia leri lembe ga 1939 na ukela kusongwana kuve isangula Segunda Guerra Mundiale yipya hombi ngave yioneka lomu misaveni akumbeleni ka Primera Guerra Mundiale atiku ga Alemanya ngiwa khatisile kuve yinga tsuki gidumela munhu kambi gikhela giluza zvotlhe zvikunya zvikotire akuwina kufambeni ka yipi ka Tratado de Versalhes makono Alemanya anga tizwi khwatsi mthetholo wanga nyikilwe awa tizana akalavelu leswi nga mhaku alava munduni wa ku amuvhuna ku loko o tshuka dumela gin'wani tiko amuvhunetela akumile awundonilego atikweni ga Italia lowu nga rhangeliwa hi Benito Mussolini kufambeni ka matimu ya dri Italia hi yena nga ve adumela atiku ga Ethiopia na vhunetelwa hi Alemanya amatikula ya mambiri kwa laka jumelwa nlechi mahambili maseketelana zwa kilijanga hinaju kota makungu Alemanya a seketelo hi Italia Italia na ulijanga hinaju kota makungu a seketelo hi Alemanya aku fambeni kachi jumelwa nlechi amatikula ya mbiri mawe mavuna na ngovu kala loku awarangela wa mbiri wa luzili utomi Adolf Hitler ikirweni ga Alemanya wa nazijmu Jimu na Benito Mussolini ikhelweni ga Italia wa fascismo. Basi mingisete, amatimanya mukla 22 ka mayo manyimalaha. Ikhelili kala lembe ga 1960 halakanya siku atiku gashiri gingavegi kina kina. Chiputukezi terremoto. Aka nkuzileyu kuve kufa chipanze cha gidi wa vanhu nakone ulaulele hisiku amatiku ya Alemanya kutani Germany na Italia manga sena chivumelelwane cha kumhamba magelana mhamba mavunana kati yipi tokhi makhela manga jikelana hichiona chivumelelwane lechingene kama timu hivi tuga ku Pact de Aço na chisainilwe ku 1939 na ukela kutongwa ni kuwe kusangula Segunda Guerra Mundial. Achivumele ulan lechi chisa inilwe adropen ga Berlin atikuwe ni ga Alemanya. Ama timula vizu magumesa kumengiseti malo ngiselo ka utzali nuhengile timi na unyo gizu mgizu wako. Avlino Antonio, Tomas Valoi, Asasisele Mchini.
7: Zile amatimu ya siku.

tangir ukhomile ashiti chilechi radio msambiki nyambano chenjiga kashiti gunyar yaro kama basket au chai iloni kala kama singe ngile kashiti gunyar utan kuloni afash gile basse basopa zitu mambona ale eh luko na zwe swala ku khayana ka vamamani vokare Hena, bakwana vasati vokari vangani mona. Zvino vamahaku sa wono. Engisani alisimule, engisani kwasi alisimule.

Susana litule lika silita ku matsitsi aku simama abunge metumia atunya kitonga dzimindu nyadzadi sitsabunya sadi kisuhi sula ku webnye bwasi hi tsengana kunayo kukwa kikati kinatseka mambelo ya Big Boss takuye amore.

0: izvi yirunga rumwa kupa pai kwagira akora natakurembe yakui hey papai wawapanga dzite mashikodza kwako gomwana nyati zora ifunenge zikurukuru gora anoda peba dzora yako papai sha bede nombane nyamama ivaradu inyami nyami wafunungwa rikunhu uhodza pare the match akara tuwura mama yulana uyera kwa kuwe usemi yako sanana sesa ngoswa porque dzipari nidzi dzungofirwe sari yana nandranga anogumbagwa akuga kapo mwembero kwa pamwanango wekushwa tuno o natakondesanilo furumedza muro ah mashepa mupai okubwanyinyi dzipari ah mash madhari pa asangona mitumwe mashasa papai wo kwakare hulisa wo kwakare bashikumuona mapemo yayo kuwe kandri yawo
1: gumbire
0: jae kota asa agora janana yoda ndanyima pemo karatu
1: wo potadzisela babinyanada
2: tadzisei apanya angabana kane babe kambura yomujimbi yikaratu shajimaneka ku uluma dzinkamuni kota ninyi aba banyakula isanana entre ithuvabeli ya kumwama nyinya mai ngakani ngakutala ku sanana si uwe babenga babenda ngani silumbana nyi uwe khandu kuvala mashikisi sigireka kutala kakona silumbana nyi usanana ati wora sipota ku hongo ati wora sihivuwa ku yetepu ya tsabo silumbana nyi uwe sikaratisa tsabo silumbana nyi uwe mashi mamai na sikujirwa kumana kumamai mamai akukuhambanisa ubabe ngisanana sako sigoha uye na rinaso kakodzi kusikauka akukani yakarato khuya angana kuya babu wanga jasanana sako khakiso jigevenga aba kupapai ntau muti nyawari kumamai mashi akujira soso uye na uzama akukhuya usidandrisa taposongo sathuma sanana sile jasakulumba sakulumba uye mamai porike tsatsabu sinyedzi benefisi sinyana jira usanana so yaninga mamai wakona karegeri kambe kwi ai uri mutamuta ningedzie enu vana vangu nganingani ni babu wano porike tumidi porike hidivereka enu na hiri vavili akuteka dekula mai dzikwesekwensia sembana kwi uona kuku jita jana nata jita muninga jiro akudekwa nacho mashe bana ri dziproblema jikuna yo jana na jojo kani chikwatana kani jeka jana yita ko ina data embe papai wako sosu kanyanga sikota ini kuri chakudu satitsa pangu yanana je jita thava kuti aku embe bhara zvese mukhari bhari unamupa mama yako shakandiri babu wako ukumba muembera wewe unadzidzo ku apa shaba ni mtu mali hapo ni mama hangu nyota mpara ni dusa tita pao kumwepe papai wako shaki utakiso paya ke ja wogaro kwa karatu eti unadusa tita pao ja gikaratu yo eti vapapai kompletamente himane kwa tsimwalo kuderi nyakula isanana ambaro ku hilumbana isanana hingubuwa nasu sanana mashi hakudzekedwa kumirayo idzekedwa kuva mamai eto ikanyambana sanana hekabasi vamonyo kabasi ndengelengeni
1: izo zokasi hambani kambe ni mahungu ya nyakupani wakupota ningatsa pa umwangadzi wako afale kwa ngwa renga shinili
2: kuningi pakarinya sanana
1: kisigana dwa kusoka sikoze kusanana siwona pa kuyadu se utsapa
3: papai
1: porque ora yana na chongola ku mama yangu akwa renga shinili isa kupemisa ku mama yanga renga nari ku yanga renga kuli sinu sine
3: papai kuyi anga nga mama yamba zvitsapa ngadusa ku so kisa kuvipa ku udakadza pao
2: udzoninga yana
3: nanga muningana dza baba karinya sanana
1: singuvipo nisu
3: singuvipo
1: sakubata ku mama yanu yo bana kana nisanana apadza kukuye hey silusese sakugera ku papa
3: papai wa
1: asi hundreli uyi kukuye
2: ambari kukuye vana vanga musaisa kwadi silusese nyinga renga yesu porque tapao papai wa no tsanseka para kudzimana sina perse perikiso antao vatu va vho mukupanano maizina redzo tuma kufulana umwari kuhambana
1: aholo etu hako kedza maila nuku kuhengeli wa papai abunya kupetukula ya sanana hidzumedi hatsabu kuketu kungo hoseka muhunu kama tsiko umala yelu nya sanana hingu dzumela hatsabu kuketu sanana muhuno hisu wanago simwalo ukula ya kulinya kwadi kuhai etu kangavama nyogane kuvama kanyiganile ku mwama ni nyama nyogane kuvama kuhai etuvama hihosago avo nyakugeme kuketo sanana tatu sinegimbika punya kwadi kolo uhingu dzito kuketo papai kui agema kudzili mit kandidzo kui agema kukuye yinyakaguri gina kali kaguri yomu hai falia ava papai nyamwama avo nyakulai nyasanana
2: papai nyakulai sanana akuzama kukuye avo takuveka nayo nga papai ndangani
1: wari kuanguzama
2: for example apo takuveka nayo papai kunga muni ndiranga pale apunya sanana sai wobori nayo uri nyaku upo takuveka discipline.

Safira José. Safira José na guta kani kuliza hangari mana esplanada. Na kuyaka weta arukoye. Aulisiko na kuhumbangu walifoni ya kusikati sinyamba karega. Weteka kasi kumanika una usifoni nyamufoni. Uninga gitao kasi ka zingamu. Koru kanga kwa mbaka filu mungani warukoye. Zisirura ruko simbisikati kuhi zungu zuka zi guhete mapangu nye watu kuhi basi. Kukumutu wa zina uga utigu. Afona. Afona nanga zavani. Mwendo mwama wawani jaku hiso se. Don't fica bem. 14:16.

0: wian batavu batwapya baikwaka sikuga kikatigeji kikatigasi hiperagoni longro ko watunya interativo abaradi musambiki yi titi ya inyambane longro ko mawira soku etwatwapya gasi kuga livandani livandre hikupindirira gasi kuga asabadu kini wian mungana hiuresa ko longro ko
1: wiyane inaklo ni kambe losa kambe na wana mungana mungisi kukana hina kashkatile jika siku na ingisa longolokolo wa hina abatifatwa laha radi msambik shiticha inyumbani kwa tati msila kakako afikini viki hitavana hikona laha lafri huwa zikanu mnemu

0: Mwenye soraji Msambiki ngulosa kama hungu ya salambu litsivu nya 22 shingema kwenye mayu mwaka nya 2026 mitumu ya uli mikuye mkipanu ngulikenye mpani kima nikako ina kutuma kunzia mwile nya kodzu manika wuna kwenyeka binzulu inyawadi nya marosa kuyemu nya za distritu ziraru za iyo yipandu hehi Gazimini za tsigula muhuno vayivudzi vayivuli ambaro natumikira nyakarinya kuno mitumya sevul kujemu cha doro pani kanya pani kama nikide ko ndra nyakiri ajiselo ajiselo yama nikide ko bana kuhira pamalangani yale kuna manika ko kuna ko hakwa mwenye hakano nyago disimili ino kanya kabunya tshoro sportivu shkolari Ingura samambe mahungu aya matavo matatsamusa ukayo kuyemo ya yipanguru ya inyambani kumunga kusimama kwa wone kasigaradzo nyedutsanisa madzindangan inogania ku violencia domestica sibaru ulukuta kuna kuningedwa sevulu kabunya kwa dzumanika kuna kupedza sigaradzo sesi kayo mahungu aya mwingi simarisaka chikati chechi Isauro Antonio kumokuni Bernard Salomão ingusile ya ungisi nyawadi Mitumu nyao li mikuyemu ya kipanungulu ya inyambani kima nikako yina kutuma. Kunziamwe hili nyakodzuma nikako yina kuresa bintu nyawadi nya marosa. Kukaratu tumwe uomuna ukireka kuyemu nya zi distritu ziraru za kipanungulu ya inyambani. Hukani yaku inyarimi jangamu kumoko ni rombeni. Apo ndranika izi distritu zizi makale ya kona nyamafu maguro mkaku nyawadi. Ndranika mnyakodzuma nikako yina kudusa bintu nyawadi nya imbe uye. Nyamarosa. Antoni Shur, nyakulumbi mitumu, nyauli mikuyemo ikipanu kuhike nyambani kuyagandeko mangu yaya abu angatamusa kukuye nranika izu zi distritu zizi wakili mbeo nyamarosa mbeo ye manikideko ina kuningedwa ga valimi ugoma neka nartengo nyakulinkani 2.3 nya zitonelat nya izu nyakone kiyo mbeo yeye abu manikideko ina kuningedwa kumitumu nyaulimi wana kupasizana ni kumpuni ilo nako uambau ahulu kumpuni yehi itumelako kakipandi hile ya Gaza. Uweta ukeza kumiaga mwani yipanunguli kenge mbani aditu provinsia mwe ehi ingaba itakamwe ye na ku lima iyo mbeu yeyi ahulu ina kudusaka mkapo inyakwadi apo angaganeya kuvenga kanyipimanyiso kukwa mitumu inga bayita ina ukirega ya kipandri ya shinjigiri kuhemo ya distritu ya umuini shuri gana liku yukweta kukeza kabunya ntumu yu watakona kugira nya ukabanisi nya imbeu yeyi ambari gambe nisimbi mirendri patani mirendri nya kodzuma nyaka ina kutumiso ndra nya utedzeye ga imbeu yeyu angu kodo kukuye kulisini yipanguli ya inyambani uguna simama ugonega binzuluguli nya wadi nya marosa hiwa mohi na kusimama ni kumuninga mahungu Umuji panguli ya inyambani kwa mkuna kusimama uwanega sigaradzo nyakwela nitsanisa umunya zingamu au violencia domestika simbaru ulu kutako kuna kuhiro mitumu ya kuningehe vudzelu kabatu gaskodza kubasimaniki vana kulandra nzia yeye kanga ndamamwe nyako ulamuli mahungu weta uke zandrani nyamaka yoyo hiku nao ye panguli ya inyambani kiyo ehi unga woneledwa tengo nye 720 nya sigaradzo sisi nga ditsanisa umu nya zingamu kukaradzo sigaradzo esi suni kidu kutsimatsima ga zi distritu za masinga za vala kuma kunidoropani ga i nyambani apo sigaradzo suni kideko akusili nya kudwanisani ukuvetana ukuvenyelana ambari gambe ni kwasili nya kwababi nya kukari basimaniki vana kutsikataleya kapo inyakonelei sana na sawe. Vamadali kumoko ni vanyamai kavu ava baundikideko kutengo inyakongolu kamungudzo ahulu nara ama nikideko wana kutayula kisu sigaradu sisi. Mutankeli nyandranga itawu inyakonele kusingare kuyemu kikipani kulike nyambani dulia David ganedi ukuye unakonega esi au vangu tavana kusimama maninge ya hevudzelu ya hii manika kuhina kuninge udo umu nya miganga ambari mambi malanga kabu nya ukozi kuwa tosmanehi vanagulandra nzia yeye nya utanisani umu nya zingamu hiwa mohi na kusimama ni kumuninga mahungu gazimindu zaltigo la muhunu vahivuzi vahivuli ambari nivambi vatumikili nya kulumbi mitumi ya sivuli kuhiemu ya doropa lila nyampani kavu ava vamanikideko ndrani ya kuhiri agiselu agiselu ye hii vamanikideko wana kuhira vamalangani yari kuna manika kuna kuhakwa mihakano nya kutisimili inokanya kabu nya zishogu esportivo escolar. Kukarato tumuyoyo kanga kana deu mani kide kuna ukirega ni kwa dziminzi altsiula munhu ukire hidi kamundrani yako dziwe pamalangani aya utakwa miaka ni yeye au tsatsavuna skali kide kapo inyakwadi Raju Msambiki, kima nikideko ina ukongo makaipi manyesu kwa shkola sekundari Emilia Daus, au ima nikideko ina huona kufafuvi tumunga bauta unawikira kwa hivuzi, vahivuli ambarni watu mikili, nyakulumbi iyo ndranka yeye. Luisa Taim, nyakulumbi shkola sekundari Emilia Daus, gane edimalitu yaya.
1: Kwa nala hani wa nama hina, wa setima a decima class, na hima alimpesa. Hilongi sela aundao liga ku avana mhina lavanga vava kumeka kulumuka kama jogos escolares voto kumeka laha na va hospedara laha kunga ku tirisa atisala komu makamarata ndao hilongi sa hikwane hemali mpeza para ku atisala tukumeka lita kuna tibasili para avana mhina vataekla lumuka undoga kubasa
0: Lito la Luisa Taimu, na kulumbi shkola sekundari Emilia Daosi, umdropanika inyabani. Kukaralu Raju Msambiki, kima nikideu kambe, inakupa lito la Alfredo Magula, nya kulumbi mitumia sevul kuyemo ya umdropanika inyabani. Apu uye angaganea ukuya idropala inyabani. Kima nikako, nraniga ayo mapalana yaya ni tengu nyakudingani lizana nilivandri magumi vatu imiaka ni yeye kiyo inakirekako igamadoropa ya inyambani kumoko ni matsitsi inokane kamu kabunya desma kinta etzonya fase provincial kwa jogo desportivo escolar kukaralu ina kupuwa maigisu inguta ava itaresa limbi lungu ili takulitaganya kumiaka nina wanika kuma kupaya ninyo sumana ndrani kamwe galdoropa lili mapalana mana kumbako mitza wanya kukari ndrani iga ilodoropa lili kukaratu kusabadu yeye iga kampu disportivu ya tsamani kumo kuna manikako kuna kuhaka miakano inokanya kukova liyao kumakuni vieira abu gambi kuna kireka kuhakano na kumba liga liansa kumakuni bons amigos awali kudomingo kuna veteya nova liansa kumako ni Fenix ambari gambe ni disportivo patano nitsawa wa mashekeni kulanda lito liganedwe kuze Rosalina Patricio nya kulumbi tsawanya udungisiri nga imi yakani yeye tsamusidu kuisa tsawusulungidi kavunya kodzumaneka mana kuoneka ema palana yaya karatsu yamaneka na kutsia lito nya kulei vatu kasikodzumaneka va na kuitsimeya kupafuvi ndani ya kodzumaneka vana kuona miyakani yeye Mwingi sikai mungu aya, himarisideo kakikati hii. Aya, marisidikini Saura Antonio, Bernard Salomão, kwa manikideo ndrani ya kuonilei, malungelu nga mitzini.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

kakasa vanhu vamachavo vanhu vanyana vanomoda kumisa tinyimba ahlangana ninahlamba basa wadibana kunyika nethayi kutandombengala kati washezirenwa ufile asalakamwani wanuna.

0: Gaza hi kwati hanti keyo kocheri ngembani mitsikare
1: Mitsikare Gilberto Buch hekeno ngembani hi kwati hi pheho ntsena hi se khatile ngedzive Gaza toko chana
0: Honja ditiko imbimo ya yona ushika ulete kukatila kamchima wa brili kuya waka junyu ni julai watako hini kutemba tito kene tina mestati neto se hita kata kuona lisani niti moya ngumichima ya agosto ni setembro. Aku inga matia ina machani Sandra?
1: Aku inga matia Gilberto Buki hina lavantu misani kulu tabilu nyakundela kasikuwa hini inga mahungu.
0: Mninge mkama mfuwe tabili.